0: Ari, golondrina wakichi. Maimantata huajiari mushawankiri.
1: Kay potosi llaktamanta huajiari mushani. Uwai manjaja y la paz llaktaman unani sedudarita. Kay pi anchachiri mushan. Uirapi.